0: ཁྱི
1: ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: རང་ཅུང་ཅེ་ལོ་ང་ཅིན་ཅུ་ཡི་པེ་ཕེ་ཅེ་ཅ་ཅན་ཅེ་ལ་ཤེ་ཅིན་དང་ཤུ་དམ་ཤེ་པ་ཡིན་ལ་ལོ་ང་ཅིན་ཅུང་ཨ་པེ་མིག་ཅེ་ལིང་གེ་དེན་ཅོ་ལ་གོན་དེ་དང་ཝི་གི་ཅི་གུ་ལོང་ཤེ་ཅང་ཤེ་ ལོ་ང་དེན་ཅ་དང་ཡེ་བེ་ཐོ་ལུ་ཅི་ལ་ཆ་ཅིན་ཤེ་ཅེ་སན་ཐུ་སར་ཅི་ཅིམ་རོ་མང་ཅུ་ཅུ་ཅི་ཅི་ཅིན་ཅུ་ཅ་ཅ་པ་ནེ་ཅ་སོ་རིན་ལུ་ཅི་ལང་ལུ་ཅུ་དེ་ལུ་ཅི་ཅི་ལེ་ཁ་སབ་ཅམ་པི་པ་ཏ་ཡ་ལུ་ཅམ་པོ་ངོ་ནི་སེ་ཅ་ཅུ་གུ་ཡེ་ཅ་ལུང་དང་ཨ་ནེ་ཏོན་ཅི་ཤེ་གུན་དེ་དང་དེ་དེ་རབ་སབ་ལ་ལེ་ལ་ནེ་ Sakul jia tuan xie rin tang dong bar, lo nga tuan mar go tong xio ra tong ni jia kiren li ga wa tang. Lo chanyo, jia jia zhu ca song pa wa tang. Zhong qie jia zhong ma ma ri chanyo ko xie qiu bi yong bap, lo ra chanyo dun ca ye pa wa tang. Zhong xie jia zhong mi ma ri chanyo ko xie qiu bi yong bap, lo ra chanyo jia jia ge ca dun pa wa. Lo jiong a ya yong zhuan lo xiu si jiu tang, ye zi min jun gen jiu jia, xing qin ren bi xin dong, jia yong jia ngay la ngay jiu xin wa so. Mang zong gi lin la, ma xin sa mo to ba su, zhang ye da li. Ma yu jie ngo cai jie, yi qi liu, jun qi mie ba zong ba tang. Ding gi bue jiong, ya zu ji ba da le pie jin zhu yin bi, nan ba sa mo di. Zhong gui lu jie ding le jin jie, ngo cai qie mo ngan ba xie yue.
2: Lu ngan cheng jie ji bi cheng jie, jie tang men bi lu ji ji lan ba tang, guo dong chu yi zhen ji jie. Rang jiong jie lu ngan cheng jiong ngan ba, ngon zu ba le, mang se ding bu ding wa tang. Jian teng bie ta xie ba le, zai qi nyam nyong sa yu. Yong Yong Ji, Merika Gama Mang Ji, Jiu Chiu Shu Ji Xi Jinping Ge, Ken Zang Ding Xie, Lao Qi Wan, Cao La Ma Si, Luan De Xi Jinping Ge So Xin Na Wei, Dang Zhong Yong Ge, Jian Mei Dao Ding Jing Guo Zhi Dang, Xiang Zui Tu Ge, Mei Jie Chan Zang Qi Mo Zhu Ji Dang, Jiu Chiu Ren Lu Lang Lu Ji, Qian Pa Rang Shi Ji Jiang, Zhen Meng Cu Yu, Bo Jie Li Dong Gu Ji, Jiu Chiu Shu Ji Xi Jinping Ge, Zao Dou Ge Ji Dang, Di Le Se Bei Dang Ge Bo Jun Zi Ji Ji, Zhan Zui Dang, La So Di, Lao Jun Jie Zang, Ya Ba Xi Ba Dang, Kua jia zang zha mong lian ba, la lian jia zang xiu jian darwa ji xie zi, zi du dang di ji dian bi, bo jiong zu zhen ji, ping di di zang ji, ngu sar du bo ta ba dang, jia dar la bo qie yi, pung de nyam de ngun jir xie bi, gang dao di zang ji dian la. Xiu qi wa yu ba, la lian tong ni ra zhu xiong yu, na na nga cho, zhen long su yi, di cu yin la, jiong jia la cho bi, yi qi jang yin.
0: Lo ju rang yin jia zhun di to ba di tong ni, sa du rang yin jia ngu zang ba cun yu, lo nga qin jiong a bi rin na. Xiao Zhenlu de le bin yi zi qian ni ngun jie de yong wei mang ye dian bun di wa dang xiao yong ni xiu jia bi ga zi dui xi yin la xiao zhenlu de le bin jie bei jun sa ban zu zhen xie bi ga zi dui xi jiang yin rang qiong jun jie lu nga qin jun a bi qian ge zan ni nan dang zhong yang ge te bi ge zhe xiao yong ni lai de dian qiu ji bei jie ban jiao dang xiao zhou pie ji jie luo ji jie xiong zan sa ba la qin ri dang tin bi ngun zin xie to ne dian xiao dian dang zin ba dang mei ci xiao dian dang zin ba zhen zhi xiao dian dang zin ba ji
2: 偏俊姐姐用了他穷急先用了一组了普朗米巴特具体规矩写了你自己托准确养写呢来信龙爱人让就接班就当写错偏俊姐写浪下当被特米次昨天连根基卡萨岁月用张从地头特么穷家来跟地顶地动啊呢囤积你就什么偏俊动啊当偏俊姐那把色不了要是年这些皮巴当 昨天秋光节日就十多冬年，更配上些糖，忙些让些。他将让些季节忙出足种来， ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

Chobanamba, ta su nyebi loji de jiba sanbi donja jilinbi loji ta dinja dantzai shiba de ri. Ta zangkori niya liu yo shibi loji niba de na jiba kawa donja dan jima gazan roma nikilinbi loji nang le ri shiba de yin. Loji de ga yi cai na mangcho dan yan na nyu gardin zong le ringa nyadu jenye go.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི